Warren hetti ihe etten hetek ekonyteku I ka we keting ite hatiku keterini ohe rake hai katahun kots any condesan wotaku hornuts eighty sa katahun kots any kik e kinati wako on. Haku polio tetino wa teri teri retits eta cocaine kant e pek e hekut on. Iwa ko desentie to I keterinia o. Haka e yaryuna I ko ga pekut oku kanta kuli I fake o I hiso du ko ga pekut ola. Haku I desentie I tata honko sa kunda san wota I du di ko wariku su tasa du serena wan I di ku e ku e dini dingi di. Haku I e kata te iti I he I a wanko te ku tere koso pini I e siko we I e te ha hewa tere aga tante tene ke tere kontue he tau tene reti tse hita kant e kufa tahi liku kukon le kant e I e tai ke kont ane pitu Sure pehe kuna soko un hati heteri polio hi tai sa tai hai kata hon kots e kondesen wata kone lak ola lak el lak elak oran o tirono lo foto zine kone teri kowar ta kondesen I eta he I eta kone hukitin eta. Dear la chuta ko un gutsa ko te ha ke ko yehtem.